0: tegeza nikabeka kambwa ino
1: okulagwa ni mbira ngabetambula mnafatu ulirisha Julian Alvarez bwatu nabiranga atasiza
0: Lopez yali kuyomba
1: Argentina
0: Ozeman
1: Lopez

0: akati undi atoba itiwe
1: corner kick corner kick ya Argentina mnafatuliriza
0: kareka kukwesa
1: ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj wa bweru kona kick yabana fe aba Argentina edda chika tulimwesemba yo mnafatuliriza edda chika tulimwesemba yo kap

tukali bala mukisa kyeti imani gaife tibusobozi bwaife aye twena bwakubanga munange tusimba musime akemba ako kabanumire nti mama ni baba mwe musowagana abana.

abasudono aina kemba kensingo muenda ku nganzo muntu abasudono aina kemba zekensingo muenda ku nganzo muntu abageta mlamu tondenya mlamu tondenya bwema motoka teno kauliriza era rwale rwembere ndi kwidano randika ulirizanga muku ni Bernard wange paketa mlamu tonde nya era bwira mba mlamu to pimu nombere nkaziranga ku flashing kaina na kwanti yee cheda chitia so bakuno na echivo kuno esa flash eno kutake mbaka no mlamu to pimu no kaba kubire muku paketa mlamu tonde nya that's kadi ya bine itandonka edakabira kusawa musama gona ko lwalero mwena muna jemuli jemuli kuli Sabusoga Royal Radio mbala misa kwino bainda DJ Fanta misa vibe tuwakata ni kakadongo kamu super pake sawa iku meet the native party kamba we moka ake mbaka no akabasu dekebe tamlamu tonenya tonenya message

Kare akuba keta achusa kumpisa akangongere akemba kakandi asega mwenge mlalo uyo akebeta akusigula ndijacho geda mlusoga anga baketa akusigula mwenu uyo era yona message nunjino alikuba ngulikulisa busoga radio tulimkadongo kamu alikumpulilisa wena wena anabaketa akusigula